0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio. Pulse FM.